Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

رحمه الله تعالى حيث يقول: ليس يشبه الحج شيء للتعب الذي فيه ولتلك المشاعر، وفيه مشهد أي منظر ليس في الإسلام مثله، عشية عرفة وفيه إنهاك. نعم، dalam lafaz yang lain, nuskha yang lain, fihi ihlak, ihlakul mal wal badan. Kata Imam Ahmad rahimahullah, tidak ada satu amalan pun yang menyerupai amalan haji, ibadah haji, dari kelelahan, ya, dari kelelahan yang dirasakan oleh al-hujjaj, para jamaah haji. Demikian pula watilkal masyair, tempat-tempat manasik haji, Masjidil Haram, Muzdalifah, Arafah, Mina, dan seterusnya. Wa fihi mashhad, ay manzar, sebuah pemandangan, laisa fil islam mithlahu, yang tidak ada dalam Islam semisal itu.

hadis hasan, sebagaimana disebutkan oleh al-mu'alif bisanadin hasan. Ay bi majmu' turuqihi, dengan jalur-jalur periwayatan yang banyak, maka hadis ini naik ke derajat al-hasan. Dari sahabat Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaika na'am yajib alaik au alaika bil ihtimam bil hirs bis saum, hendaklah engkau wahai Abu Umamah bersungguh-sungguh melakukan puasa. Fa innahu la mithlalahu, karena sungguh tidak ada ibadah yang semisal puasa." Di dalam lafaz yang lain dengan atau dalam riwayat lain dengan lafaz la adla lahu atau la idla lahu, tidak ada yang sebanding dengan ibadah puasa. Naam. Hadis ini kelengkapannya disebutkan di dalam Musnad Al-Imam Ahmad dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kita sebutkan hadisnya secara lengkap di mana kita bisa mengambil beberapa faedah darinya. Faqala Abu Umamah, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu, aku datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku berkata, ya Rasulullah, murni bi amrin akhudhuhu anka, wahai Rasulullah, perintahkan aku dengan sebuah perintah, niscaya aku akan berpegang dengannya. Ya, aku akan berpegang dan mengamalkannya. Dan ini adalah kebiasaan para sahabat. Mereka sangat ihtimam. Wa lahum hirsun azim. Semangat untuk mengetahui sebuah amal saleh, lalu bersungguh-sungguh mengamalkannya. Sehingga Abu Umamah dengan tegas menyatakan, perintahkan aku sebuah perintah, niscaya aku akan mengambil darimu dan berpegang dengannya, mengamalkannya. Maka qala Abu Umamah au qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaika bisawm fa innahu la mithla lahu, fi riwayah fa innahu la adla lahu. Kemudian qala rawi, berkata rawi yang meriwayatkan dari Abi Umamah, qala fama ru'iya Abu Umamah wala imra'atuhu wala khadimuhu illa suyyaman. Maka setelah itu tidaklah terlihat Abu Umamah, demikian pula istrinya, demikian pula pembantunya, melainkan mereka adalah orang-orang yang rajin berpuasa. Suyam atau sawam, itu maknanya orang yang rutin berpuasa. Artinya dari sini menunjukkan bahwa Abu Umamah benar-benar mewujudkan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah Nabi alaihi salatu wasallam. Walaupun perintah di sini bukan perintah yang wajib, karena puasa yang dilakukan oleh Abu Umamah radhiyallahu taala an adalah puasa sunnah. Namun demikianlah para sahabat ketika mendapatkan sebuah nasihat, bimbingan, sebuah ilmu dari Nabi alaihi salatu wasallam, maka mereka berlomba-lomba mengamalkannya dan istiqamah di atasnya. Ini. Maka tidaklah terlihat Abu Umamah, istrinya, pembantunya, kecuali mereka orang yang terus berpuasa. Qala fakana idza ru'iya fi darihim dukhanun bin nahar, maka apabila terlihat di rumah mereka, di rumah Abu Umamah, ada asap yang keluar di siang hari, qila i'tarahum dhaifun nazala bihim nazilun, maka dikatakan ya ada tamu yang datang atau ada orang yang singgah sehingga butuh jamuan,

singgah sehingga butuh jamuan, sehingga harus memasak. Qala Abu Umamah, kemudian Abu Umamah melanjutkan, qala falabithu bidzalika masyaallah, maka aku terus berada dalam kondisi ini, artinya terus melakukan puasa, rajin berpuasa masyaallah dalam waktu yang cukup lama. Tsumma ataituhu, kemudian aku pun datang kembali menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqultu ya Rasulullah amartana bisyam fa arju ayyakuna qad barakallahu lana fi famurni bi amalin akhar. Kata Abu Mama, wahai Rasulullah, engkau telah memerintahkan kami dengan puasa, aku berharap semoga amalan puasa yang kami lakukan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala, maka perintahkan kepadaku perintah yang lain, ya, perintah yang lain. Jadi ingin menambah amalan, menambah lajar, pahala. Faqala an-nabi alaihi salatu wasalam, maka Nabi mengatakan, i'lam annaka lan tasjuda sajadatan illa rafa'allahu biha darajatan wa hutta 'anka biha khati'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah wahai Abu Umamah, sungguhnya engkau tidaklah bersujud satu sujud melainkan Allah akan mengangkat satu derajat bagimu dengan satu sujud tadi, dan Allah hapus darimu satu dosa atau kesalahan. Artinya amalan yang berikutnya yang hendaknya engkau lakukan adalah as-shalah, ya, salat, karena dengan salat engkau akan banyak sujud kepada Allah tabaraka wa taala. Sehingga ikhwatul kiram azani Allah wa iyyakum, dari sini kita bisa mengambil faedah bagaimana para sahabat bersungguh-sungguh dalam beramal walaupun amalan sunnah, dan diantara amalan yang mereka jaga, mereka istiqamah di atasnya, bersungguh-sungguh melakukannya adalah asyam wa al-qiyam, yaitu puasa dan ibadah sholat. Ini dua amalan yang mulia, yang merupakan ciri dari as-salihin, ciri dari orang-orang saleh, hamba-hamba yang saleh, minas salafi as-salihin. Taib. Qala Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh fi syarhihi qala, setelah beliau menukil hadis Abi Umamah, qala hadza zahiruhu anna tatawwu' as-shaumi afdalu min jami'it tatawwu'at. Hadis ini zahirnya menunjukkan bahwa puasa sunnah itu lebih afdal dari semua jenis amalan-amalan sunnah. Bahwa min siyaghi al-umum. Karena di sini siyagh umum, Nabi menyatakan fa innahu la mithla lahu. Nah, la mithla. Yani an-nakira fi siyaqin nafi wa tufidul umum. Nakira dalam konteks penafian itu berfungsi memberikan faedah umum, global. Sehingga Syekh Muhammad bin Ibrahim menyatakan fa huwa min siyaqil umum. Fa innahu yufidu an alla syai'a mithlahu wa la syai'a fawqahu. Tidak ada yang semisal dengan puasa, tidak ada yang melebihi, mengungguli ibadah puasa. Ini dari amalan-amalan sunnah. Lalu beliau mengatakan wa ja'a ma taqaddama anna hunaka ma huwa afdal minhu fal jam'u ma ya'ti, dan telah datang sebelumnya penjelasan bahwa di sana ada amalan yang lebih afdal dari puasa, maka jamaknya, bentuk penjamaannya akan datang, yaitu pada penjelasan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang dinukil oleh al-muallif rahimahumullah. Faqala al-muallif rahimahullah, kemudian al-muallif menyatakan waqala asy-syaikhu, dan berkata asy-syaikh yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, qad yakunu kullu wahidin afdalu fi halin. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, terkadang

Kullu wahidin, setiap amalan itu, itu lebih afdal dibanding, atau lebih afdal dalam suatu kondisi. Terkadang setiap amalan, semua amalan akan menjadi afdal dalam kondisi tertentu. Demikian penjelasan dari Syekhul Islam. Terkadang sebuah amalan itu dia lebih afdal dalam sebuah kondisi atau dalam kondisi tertentu. Taib, artinya bukan hanya puasa, tapi amalan-amalan yang lainnya. Bisa jadi amalan itu lebih afdal dalam kondisi tertentu. Thumma qala li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam melanjutkan, li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khulafaihi bihasabil hajati wal maslahah. Berdasarkan perbuatan Nabi. Ya, karena Nabi melakukan amalan yang ini, melakukan amalan yang itu, dalam kondisi ini melakukan amalan yang ini, ya, dalam beberapa kondisi. Dan juga khulafa ar-rasyidin, para khulafa ar-rasyidun, bihasabil hajah, sesuai dengan kebutuhan, wal maslahah, dan melihat mana yang lebih bermaslahat, mana yang lebih bermaslahat. Sehingga di sini Syekhul Islam Naam menyebutkan bahwa amalan-amalan itu bisa menjadi afdol jika dilihat dari sisi hajah wal maslahah, dan dilihat pula sesuai kondisi orang yang beramal dengannya. Sehingga terkadang seorang mungkin dia lebih afdol baginya melakukan puasa, ya, dalam kondisi dia. Atau mungkin dia bisa jadi Naam lebih afdol membaca Al-Quran, karena puasa bagi dia berat, ya, sulit bagi dia puasa, mungkin terkait dengan pekerjaannya atau terkait dengan kondisi fisiknya, sehingga amalan qiraatul Quran atau amalan sholat sunnah itu lebih afdol bagi dirinya pada kondisi dia, ya, karena ketika dia melakukannya lebih sempurna, lebih khusyuk, ya, barakallahu fikum, dibanding amalan yang lainnya. Sehingga disebutkan dalam sebuah asar dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, bahwa beliau radhiyallahu taala anhu ma yukthiru minas siyam, yukhaffifu siyam. Beliau seorang sahabat yang kurang melakukan puasa sunnah, padahal puasa ibadah yang mulia, ya. Nah, di sini Nabi menyatakan alaika bisawm fa innahu la mithlalahu. Bahkan kita telah mengetahui hadis-hadis tentang keutamaan puasa, ya, di mana Allah menyatakan kullu amali libni Adam, kullu amali libni Adam illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Ya, puasa itu semua amalan-amalan itu akan balasannya akan diberikan kepada anak Adam sesuai dengan jumlahnya atau balasannya dengan kadar tertentu, kecuali puasa yang mana ditujukan kepadaku, dan aku sendiri yang akan membalas pahalanya tanpa batas. Dan sekian banyak hadis tentang ibadah puasa. Namun Abdullah bin Mas'ud ternyata beliau justru lebih senang dan lebih banyak membaca Al-Quran dibanding berpuasa. Sehingga diriwayatkan oleh, karena beliau memandang bahwa terkadang puasa itu akan menghalangi beliau untuk membaca Al-Quran. Terkadang, ya. Nah, ketika puasa dalam kondisi-kondisi tertentu lemah, sehingga membaca Al-Quran ya malas. Nah, enggan, karena faktor puasa. Sehingga beliau kurang melakukan puasa sunnah, lebih banyak untuk membaca Al-Quran. Diriwayatkan oleh Imam Ibnul Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhud, dan juga Imam Ibnu Abi Syaibah, bahwa suatu ketika

atau makanan yang berkuah. Faqala afanala li Alqamah. Kemudian disodorkan kepada Alqamah. Maka faqala Alqamah inni sha'im. Alqamah menyatakan aku sedang puasa. Thumma nala al-aswad. Kemudian berikutnya al-aswad. Aswad juga menyatakan inni sha'im. Kemudian diberikan kepada si fulan, wa illan, seterusnya. Mayoritas mereka, bahkan semua dari mereka sedang berpuasa. Kecuali Ibnu Mas'ud. Ya. Ibnu Mas'ud, faqala Ibnu Mas'ud, inni lastu sha'im, fa akhadha na'am asy-syarab fa syaribahu. Maka beliau pun mengambil minuman tadi dan meminumnya. Nah, demikian menunjukkan bahwasanya sebuah ibadah terkadang afdol, terkadang mafdul, tergantung kondisi seseorang. Tentunya di sini bukan maknanya seorang bermudah-mudahan untuk meninggalkan amalan-amalan sunnah, terus amalan-amalan yang afdol, bahkan merupakan ciri dari as-salihin al-muttaqin seperti ibadah puasa. Ya, ibadah puasa, ibadah yang mulia. Dan ini merupakan ciri dari as-salihin. Bukan maknanya demikian. Akan tapi seorang beramal, dia melihat kondisinya, melihat kemaslahatnya, kemaslahatannya, dan juga al-hajah. Nah, al-hajah. Kalau dia bekerja, yakni bekerja dengan pekerjaan yang berat, kalau puasa justru berat bagi dia, memudaratkan dia. Ya sudah, cari amalan yang lain. Sedekah, ataukah qiraatul Quran, ataukah salat, ataukah ta'awun, ataukah yang lainnya. Agada. Qala rahimahullahu ta'ala wa mithluhu, mithlu kalam Syekhul Islam, dan semisal pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah qaulu Ahmad. Pernyataan al-Imam Ahmad rahimahullah. Qala undur ma huwa aslahu liqalbika faf'alhu. Perhatikan mana amalan yang lebih aslah, lebih sesuai, lebih bermaslahat bagi hatimu, lakukanlah itu. Ya, lakukanlah itu. Tentunya penilaian di sini, undur di sini melihat bukan dengan barakallahu fikum perasaan atau dengan hawa nafsu, tapi melihat dengan ilmu. Mana amalan yang memang sesuai dengan keadaan dirinya, hajahnya, maslahahnya, maka kata Imam Ahmad rahimahullah, lakukan amalan itu. Lakukan amalan tersebut. Taib. Sebelumnya kita baca kalam Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah wa qala Asy-Syaikh qad yakunu kullu wahidin afdalu fi hal. Qala Syekh Muhammad bin Ibrahim ya'ni al-jama' bainahu wa baina ma taqaddama wa ma yushbihuhu fi ba'd al-ahadits. Ini jama'nya di sini, ya. Ya'ni al-jama' bainahu wa baina ma taqaddam wa ma yushbihuhu fi ba'd al-ahadits. Bainahu ay baina tafdhil as-siyam wa baina ma taqaddam wa ma yushbihuhu, dan yang semisal dengannya fi ba'dil ahadits, yang sebagian hadis menyebutkan beberapa amalan yang afdal. Yani taqdim hadha ala hadha al-jama' annaha takhtalifu bi ikhtilafil ahwal wal azman. Bahwasanya afdaliyahnya itu berbeda sesuai dengan kondisi dan juga waktu dan zaman. Faqad yakunu hadha syakhs afdalu minhu min hadha asy-syakhs. Wahada yu'rafu bitta'ammul. Ya, terkadang amalan ini lebih afdal bagi si fulan, ternyata tidak bagi si fulan yang lain. Dan ini diketahui dengan at-ta'ammul. Ta'ammul yakni dengan dipelajari, dilihat. Ya. Wahwa yakhtalifu bihadihil umur. Qala li fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi bihasabil hajati wal maslahah. Demikian pula Syekhul Islam menyatakan li fi'li, beliau menyebutkan dasarnya atau dalilnya bahwa setiap amalan itu bisa afdal tergantung kondisi, yaitu bihasabil hajah wal maslahah, yaitu berdasarkan perbuatan nabi sallallahu alaihi wasallam dan khulafa ar-rasyidin. Qala Syekh Muhammad bin Ibrahim

النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا مديمين على هذا وحده. Nabi صلى الله عليه وسلم dan para sahabatnya tidak terus menerus melakukan satu amalan saja. Bal taratan hada wa taratan hada. Bahkan terkadang ini, terkadang amalan yang itu. Fataratan yaqumuna bil jihad. Terkadang mereka melakukan jihad fisabilillah. Wa taratan muqim indal walid. Terkadang mereka tinggal, tidak melakukan jihad, mendampingi orang tua. Fahuwa la yajzim anna wahidan afdal fi kulli hal. Sehingga, naam, beliau di sini, Syekhul Islam, tidak menjazm bahwa satu amalan itu lebih afdal dalam setiap kondisi dan setiap zaman, setiap tempat, wa min kulli ahadin, dan dari setiap orang. Wa bihadza tajtami'ul ahadits wa tatahaddu dilalatuha, tatahadda dilalatuha. Maka dengan penjelasan atau kalam Syekhul Islam ini, maka bisa dijamak, dipadukan hadis-hadis yang sudah kita sebutkan. Iya. Hadis tentang afdhaliyatul jihad, tentang afdhaliyatul ilm, yang sudah disebutkan tentang sholat, maka bisa dipadukan dan dilalatuha tattahid.

amal al-wahid laisa mutlaqan, bahwasanya sebuah amalan yang afdal itu tidak berlaku secara mutlak. Balil murad annahu yakhussu halahu,

bermaslahat, yang lebih baik bagi kalbumu, ya, maka lakukanlah. Kata Syekh Muhammad bin Ibrahim, yakni engkau memperhatikan mana yang lebih kuat terhadap iman, yakni memperkuat iman, mana yang lebih memperkuat iman di dalam kalbu, wa tathbitan lahu, dan mengokohkannya, annahu aula, maka amalan tersebut lebih utama untuk kamu lakukan, minalladzi la yahduruhu, ya, dari amalan yang tidak menghadirkan iman, illa al, ma la yahduruhu, dari amalan yang tidaklah dilakukannya kecuali dengan kemalasan. Fasara huna syai'an, maka di sini ada dua hal terkait dengan tafdil al-a'mal, ya, mengutamakan amalan, yaitu tafdilu zat dari sisi zatnya dan tafdil nisbah dari keadaan, nisbah ini bi hal atau munasabah, tafdil nisbah, fayakunu afdal bin nisbah ila kada wa kada. Nah, barakallahu fikum. Kemudian qala al-muallif rahimahallahu taala, atau sebelumnya dinukil pula dari al-Imam Ibrahim ibn Ja'far rahimahullah, dan beliau adalah salah seorang murid dari al-Imam Ahmad, min talamidati Ahmad, annahu sa'ala al-Imam Ahmad syekhahu, beliau al-Imam Ibrahim ibn Ja'far bertanya kepada gurunya yaitu al-Imam Ahmad, qala ya imam, ar-rajulu yablughuni anhu as-salah fa adhhabu usalli khalfahu, wahai imam, ada seorang yang sampai informasi atau berita kepadaku tentang beliau bahwasanya beliau adalah seorang yang saleh, ya, sampai kesolehannya kepadaku, maksudnya beliau seorang yang saleh, apakah boleh aku pergi salat di belakangnya? Maka dijawab oleh Imam Ahmad rahimahullah, undur ma huwa aslah liqalbika faf'alhu, ya, perhatikan apa yang lebih aslah liqalbik faf'alhu. Thumma yaqulu al-imam al-muallif rahimahullah, wa rajjaha Ahmadu fadilatal fikri ala salati was sadaqati, dan al-imam Ahmad lebih menguatkan, merajihkan, ya, lebih menguatkan di sini maksudnya lebih mengutamakan faddala fadilata al-fikr, keutamaan berfikir, berfikir yakni maksudnya at-tadabbur, at-tafakkur wat-tadabbur, karena ini juga salah satu bentuk amalan dalam agama kita, tafakkur. Nah, wat-tadabbur alas-salah, dibanding salat, itu salat sunnah tentunya, was-sadaqah, sadaqah nafilah, at-tatawwu', faqad yatawajjahu minhu anna amal al-qalbi afdalu min amal al-jawarih, dan yatawajjah, nah, sisi penguatan dari al-imam Ahmad terhadap amalan-amalan kalbu daripada amalan ini, amalan-amalan kalbu lebih afdal

amalan qalbu, ya, karena amalan itu ada amal al-jawarih dan amal al-qalb. Sehingga para ulama ketika mendefinisikan al-iman, mereka menyatakan amalul qalb wa qaulul qalb wa amalul jawarih. Iya, itu iman. Iman itu adalah amalan hati atau qaulul qalb. Demikian pula qaulul qalb yaitu i'tiqad, keyakinan, dan amalul jawarih. Baik. Faqala huna wa yu'ayyiduhu. Lalu al-muallif rahimahullah menyebutkan dalilnya bahwa amalan-amalan qalbu itu lebih utama, lebih afdal dibanding amal jawarih, amal anggota badan. Apa dalilnya? Qala wa yu'ayyiduhu, yang menguatkan, ya, apa yang dirajihkan. Dirajihkan oleh Imam Ahmad adalah hadis ahabbul a'mali ilallah al-hubbu fillahi wal-bughdu fillah. Hadis. Hadis yang sahih itu hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad fi musnadih wa kadzalika Abu Daud fi sunanih dengan sanad yang hasan. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala atadruna ayyul a'mali ahabbu ilallah. Kata Nabi SAW, tahukah kalian apakah amalan-amalan yang lebih dicintai oleh Allah? Faqala qail, kemudian ada yang menjawab dari kalangan sahabat, as-salah waz-zakah, ada yang menjawab salat dan zakat. Waqala qail al-jihad, ada yang menjawab jihad fisabilillah. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi menjelaskan, inna ahabbal a'mali ilallah al-hubbu fillahi wal-bughdu fillah. Sungguhnya amalan-amalan yang lebih dicintai oleh Allah, cinta dan benci karena Allah. Demikian pula dalil yang berikutnya, wa hadith awthaq ural iman an tuhibba fillah wa tabghudha fillah. Hadis ini juga hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud At-Toyalisi dalam musnadnya. Abu Daud At-Toyalisi. Sana ada Abu Daud Sijistani, yaitu beliau Abu Daud sahib Sunan. Adapun ini adalah Abu Daud At-Toyalisi sahib musnad. Juga na'am, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atadruna ayyu ural iman awthaq. Atadruna ayyu ural iman awthaq. Tahukah kalian tali keimanan mana yang lebih kuat? Maka ada yang menjawab sedekah, ada yang menjawab siam. Faqala alaihi salatu wassalam, awthaq ural iman al-bughdhu fillah wal hubbu fillah. Tali keimanan yang paling kuat adalah cinta karena Allah, di jalan Allah, dan juga benci di jalan Allah dan karena Allah. Fa ikhwatul kiram, azani Allah wa iyyakum. Sehingga di sini al-muallif rahimahallahu taala menukil kalam al-a'immah tentang keutamaan amal al-qalb. Tentang keutamaan amal qalb, termasuk amal qalb di sini adalah barakallahu fikum at-tafakkur wa tadabbur. At-tafakkur wa tadabbur ini juga enam bagian yang penting, ya. Tafakkur wa tadabbur ayatillah. Tafakkur, berpikir, merenungi, mempelajari ayat-ayat Allah, ayat al-kauniyah wa kadzalika asy-syar'iyyah. Naam. Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim menjelaskan, qala warajjaha Ahmad fadilata al-fikri ala salah wa sadaqah. Naam. Wadhalika anna fi al-fikri as-sahih. Kata beliau Syekh Muhammad bin Ibrahim, hal itu karena dalam al-fikri sahih, pemikiran yang benar, ya, yang benar, yang lurus.

tentunya ya, yang dibangun di atas adillah yang mengikuti bimbingan kitab sunnah fi ayatillahil kauniyah wa ni'amihi, dan juga pada nikmat-nikmat Allah litashkura, untuk bersyukur kepada kepada Allah, mimma yuqawwit tauhid, ya, berpikir melihat ayat-ayat Allah al-kauniyah makhluqatillah, dan juga melihat nikmat-nikmat Allah, maka dengan itu akan menguatkan at-tauhid wal yaqin ma huwa ma'ruf, suatu yang ma'ruf diketahui bersama. Qala rahimahullah, faman fataha lahu hadzal bab, maka barang siapa yang terbuka bagi dia pintu ini, pintu at-tafakkur, ya, tafakkur di sini yakni bermuhasabah, melakukan muhasabah introspeksi, dia berpikir setiap saat, dia berpikir nikmat yang Allah berikan kepada dia, bagaimana dia selamat dari musibah, bagaimana dia, ya, keluarganya demikian, terus

pintu ini. Ala wahyihi, di atas wahyu Allah, yakni terbimbing dengan wahyu Allah. Sara ala abwabin minal khairi kathirah, maka dia berada pada pintu-pintu kebaikan yang banyak. Akan terbuka bagi dia pintu-pintu kebaikan yang lain. Nah, pintu syukur, pintu al-qana'ah, pintu kemudian as-sabar, al-qillah, sabar dengan yang sedikit dari dunia ini. Pintu untuk dia tidak tanafus di dunia. Pintu untuk dia lebih banyak mendekat kepada Allah. Pintu untuk dia menghargai nikmat-nikmat dan pemberian Allah. Berbagai pintu kebaikan. Nah, akan terbuka bagi dia. Wan fataha alaihi a'malul qulub, dan akan terbuka bagi dia pintu-pintu amalan hati, al-hubbu, ya, cinta, wat tawakkul ala Allah, bertawakal kepada Allah, war raja, berharap, ar-raghbah, benar-benar raghbah, mengharapkan, ya, berambisi kepada apa yang Allah siapkan di sisinya fi jannatih. Wa na'am ar-raghbah war rahbah kadzalika. Dan berbagai a'mal al-qulub. Nah, wal-ikhlas, keikhlasan. Barakallahu fikum. Was-sidqu, akan terbuka bagi dia amalan-amalan qalbu. Qala rahimahullah rajjaha dhalika ala salati was-sadaqah. Al-Imam Ahmad lebih merajihkan, menguatkan dibandingkan salat dan sadaqah. Karena juga Nabi lebih menguatkan itu, mengutamakan cinta dan benci karena Allah dibandingkan apa? Dibandingkan sholat. Ketika ditanya, ya, ayu al-a'mal ahabbu ilallah, atadruna ayu al-a'mal ahabbu ilallah, maka ada yang menjawab, as-salah wa zakah. Ada yang menyatakan jihad. Nabi menyatakan, lah. Nabi menyatakan, inna ahabbal a'mal ilallah al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Berarti Nabi juga demikian. Rajjaha al-hubba fillah wal bughdha fillah dibanding amalan-amalan tadi. Faqala rahimahullah faqad yatawajjah minhu anna amal al-qalb afdalu min amal al-jawari wa huwa kadhalik. Fa inna a'mal al-qulub, kata Syekh Muhammad bin Ibrahim, sungguhnya amalan-amalan hati tastaghni an a'mal al-jawari. Ya. Amalan hati itu terkadang tidak butuh amalan jawarih.

ghayatu hubbihi ma'dhulli abidihi huma ruknani. Dan peribadatan atau ibadah kepada Ar-Rahman Allah Jalla fi'ula itu harus ada padanya dua rukun, yaitu ghayatu hubbihi, puncak kecintaan kepada Allah, ma'dhulli abidihi, disertai dengan perendahan diri, perendahan hati kepada, dari hamba kepada Allah, huma ruknani, huma qutbani, itu dua rukun dalam ibadah. Nah, Ibnu Qayyim mendefinisikan ibadah dalam nuniyahnya dengan dua ini. Jadi amalan apa? Qalbu, at-tadallul wal-khudu, dan juga al-hub. Berarti dari sini menunjukkan betapa pentingnya kita memperhatikan hati kita dan menjaga amalan qalbu, al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Karena ini termasuk awthaq ural iman, tali ikatan iman yang paling kuat. Kalau masih ada, maka dia akan terus berada di atas iman. Wa illa, kalau cinta dan benci ini, dan ini termasuk al-wala wal-bara, kunci, inti dari al-wala wal-bara adalah ini, al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Dan prinsip inilah yang merupakan prinsip yang paling kuat dan menonjol pada ahli

Maka hati ini penting. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum awwalan wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada jasad kalian, rupa kalian, bentuk kalian, tapi Allah akan melihat pertama kepada kalbu kalian dulu. Baik enggak? Kalau kalbu baik, amalan-amalan kalian. Maka ini menunjukkan betapa pentingnya bagi kita semuanya untuk menjaga kalbu kita dan juga memperbaiki amalan-amalan kalbu, ya, amalan kalbu. Minal mahabba, na'am, wal bughd kadzalika fillah, na'am, wat tawakkul wa ghairi dzalik. Na'am, nas'alullah an yuwaffiqana jami'an wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis riwayat.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.